Tadi tetung kekurangan rengagung Ustaz, mana bi panjenengan katanya? Tadi tetung juga kurang. Mana bisa paling kah? Tore pada masuk dok kasih ton. Rengagung.

0: berganti dok neorokan iye. Tak eca turing aku ngusosrono. Eca tora ema juga dok, berganti.
1: Bye.